0: Ah, makasih kerana emang eh, nampaknya nara nanti nanti manusia katena apa ye?
1: Ye tu bisu cikak Yesus ya.
0: Yesus anapa ye?
1: Ye bisu tu tu.
0: Ye tu, de anul cair, wanita tenaga bungsunu narit. Ira pasti demsi pur di manzata. Watul cawan pian merese paret ya tul cawan arewa wampandara nakua ya tul cawan suara pamzena saya nanawan reni eskele beti turinan sila sansara tenem kararen mayeresa taun we
1: di mayeresa
0: azaki sambula yeto sanat sikati Yesus yang nafir manda karib. So tetuk.
1: Makasih tak kama dam fula tu tak entuk manda karib. Walau nanti nasa buca ni.
0: Entuk.
2: Ya rasanya ni ansu manarka.
1: Mari pivari la tuko.
3: Hello,
1: Tupko. Hello, Papa Jesus. Ye Tupko.
2: If at a fit to know.
3: Marepifalino. Banga takir.
1: Ye Tupko in the Rangatana Wari, Mata fit to know.
3: Defa deva, Tupli, Pifarine.
1: Le photo of his hand.
3: Huh?
1: Le faneva, Wangana Tilini.
3: Ye.
1: Aye, asa over jadi teknisian nazarah kita nyo.
3: Yesus,
1: sudah tu. Ia memang kata kare.
3: Patricia itu yang menapsu.
1: Menapsu aye ni hari.
3: Jatul cawan pastura, jatul pelajaran.
1: Aha, aha, itu.
3: Jatul cawan ayat tatan kuru.
1: Aye, diwana ruku
3: jangan. Jatul cawan tete aneh ni entratio iwe.
1: Aye. Iban ni sakuare, ini sampiran. Saya.
3: Atul cawan tiawan.
1: Ia ni artupku.
3: So tatus.
1: Kau merasa tak intup narewi?
3: Bicara itu, tak intip.
1: Ia mantap yolo.
2: Indo area ni hiran angkatan.